0: Manfutupku. Ah, ah, asur lu nikapanau.
1: Ah, salamatup, salam. Ah, fufu noti.
2: Fufu misulat stiku anti tiku fufu nati. Saya nato gak bakat tiap nawati.
0: Aye, tunggu deh. Vita tik san, vita tik avit vit san.
1: Farit nu fana food. Nino wana zet fatu main vit seral.
0: Di zona nu fana wandet. Afaf nu manti dinani vara vara. Amni nato ktani. Di saran deh toa, royal.